changeaka. Nani akokanga yo yo moninga makasi eleka. Mais un jour, oya kela batuana bazali azali. Azali un jour jugement ekozala.